Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiaran dan ditadar dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukhania. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Sebanyak 20 orang tewas akibat penembakan terhadap pengunjuk rasa di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. POJK India menyebut pemilihan umum majlis di POJK sebagai langkah kosmetik untuk menutupi pendudukan ilegal. Amnesty International menyerukan penyelidikan atas tindakan keras yang mematikan terhadap pengunjuk rasa di POJK. Uganda dinyatakan bebas Ebola setelah pasien terakhir yang diketahui sembuh dan diperbolehkan pulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Dan pada olahraga persemakmuran 2026, atlet India Harjinder Kaur dan Gurveer Singh memenangkan medali perak, sementara tiga petinju melaju ke babak semifinale. Warta berita selengkapnya. Di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, POJK, sekurang-kurangnya 20 orang tewas dan beberapa lainnya terluka setelah pasukan keamanan Pakistan melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa dalam aksi Long March yang diselenggarakan oleh Joint Awami Action Committee, singkatnya JAAC, di Rawalpindi. Menurut laporan, beberapa korban luka berada dalam kondisi kritis sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa jumlah korban tewas dapat bertambah.

Kekerasan ini terjadi bersamaan dengan tahap pertama pemilihan umum majlis legislatif yang digelar di POJK kemarin. Otoritas Pakistan terutama menargetkan kelompok-kelompok yang menyerukan boikot terhadap pemilihan umum yang sedang berlangsung tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial, JAAC menuduh pihak berwenang menindas protes damai dan merusak proses demokrasi melalui kecurangan pemilihan umum, intervensi politik, serta pembatasan sistematis terhadap hak-hak demokrasi. Sementara itu, India menyebut pemilihan umum majlis legislatif yang sedang berlangsung di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan POJK sebagai langkah kosmetik oleh Islamabad untuk menutupi pendudukan ilegal dan menyembunyikan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat di wilayah tersebut. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi, jurubicara Kementerian Urusan Luar Negeri Randhir Jaiswal menyatakan bahwa Jammu dan Kashmir dan Ladakh adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari India. Amnesty International menyerukan penyelidikan independen dan transparan terkait laporan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan Pakistan terhadap pengunjuk rasa di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan POJK, sekaligus mendesak otoritas Pakistan untuk memulihkan layanan komunikasi serta memberikan akses ke wilayah tersebut bagi media dan pengamat independen. Dalam sebuah pernyataan, penjabat Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Selatan, Isabelle Lasse, menanggapi tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa di Rawalpindi pada hari pertama pemilihan daerah. Dia mengatakan bahwa pemutusan layanan internet dan seluler yang sedang berlangsung menghalangi verifikasi independen mengenai situasi di lapangan. Kerusuhan di POJK telah meluas ke Mirpur setelah kekerasan mematikan di Rawalpindi, di mana sejumlah akun media sosial menuding aparat keamanan Pakistan melepaskan tembakan ke arah warga sipil dalam aksi protes lanjutan. Misi bantuan PBB di Afghanistan, singkatnya UNAMA, menyatakan bahwa 57 orang tewas dan 342 orang terluka dalam kekerasan lintas batas antara tanggal 1 April hingga 30 Juni dengan seluruh korban sipil yang tercatat diakibatkan oleh tindakan aparat keamanan Pakistan. UNAMA menyebut serangan udara dan pertempuran darat sebagai penyebab utama jatuhnya korban sipil. Para korban mencakup 112 anak-anak, di mana 26 di antara yang tewas dan 40 perempuan, termasuk 6 orang yang tewas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa insiden paling mematikan adalah serangan udara Pakistan di provinsi Paktika dan Kunar pada tanggal 28 Juni, disusul oleh serangan artileri di Kunar pada bulan April. Laporan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan. Sebelumnya pada bulan ini, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat menyerukan penyelidikan imparsial atas kemungkinan kejahatan perang menyusul serangan terbaru Pakistan di Afghanistan, seraya menyatakan keprihatinan mendalam terkait jatuhnya korban sipil. Uganda secara resmi dinyatakan bebas Ebola setelah negara tersebut tidak mencatat adanya kasus baru pasca kesembuhan dan pemulangan pasien terakhir yang diketahui pada pertengahan bulan Juni. Wabah yang disebabkan oleh galur virus Ebola jenis Bundibugyo yang langka ini pertama kali dikonfirmasi di Uganda setelah kasus-kasus yang dicurigai masuk melintasi perbatasan dari negara tetangga Republik Demokratik Kongo, singkatnya

Air Congo menurut otoritas kesehatan Uganda, kasus-kasus awal melibatkan warga negara Kongo yang memasuki Uganda untuk mencari perawatan medis bagi penyakit yang belakangan diidentifikasi sebagai Ebola. Pejabat kesehatan menyatakan bahwa Uganda berhasil membendung penyebaran wabah dengan memantau secara ketat semua orang yang diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien Ebola. Presiden Donald Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Kedua pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Ruang Oval. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt menyatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa Presiden Trump telah menyelesaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Perdana Menteri Netanyahu. Kedua pertemuan tersebut adalah positif dan produktif. Dalam sebuah unggahan di media sosial setelah pertemuan, Zelensky berterima kasih kepada Trump atas pertemuan yang baik dan upaya pemerintahan Republik untuk membantu Kyiv dalam perang yang telah berlangsung lama, yang dimulai lebih dari 4 tahun lalu ketika Rusia menginvasi Ukraina. Netanyahu juga diharapkan untuk menyampaikan informasi intelijen tentang dugaan aktivis Iran di Gunung Pikase, sebuah fasilitas bawah tanah yang diyakini terkait dengan program nuklir Tehran. Zelensky tiba di Washington untuk mencari kemajuan dalam sanksi terhadap Rusia, perjanjian drone, sistem pertahanan udara Patriot, dan pembicaraan perdamaian. Di Jepang, gempa bumi dasar berkekuatan 7,1 magnitude melanda prefektur Kumamoto Selatan, memutus aliran listrik ke ribuan rumah, merusak jalan dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Beberapa orang dilaporkan terjebak di dalam pusat perbelanjaan yang sebagian runtuh. Badan Penanggulangan Bencana Jepang mengatakan sekitar 300 ribu penduduk telah disarankan untuk mengungsi ke tempat penampungan yang telah ditentukan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk mengumpulkan informasi, menilai kemungkinan kerusakan, dan mempersiapkan operasi penyelamatan jika diperlukan. Di Libya, para pengunjuk rasa menyerbu kompleks energi utama di dekat Tripoli di tengah demonstrasi anti pemerintah atas pemadaman listrik yang berkepanjangan, meningkatkan kekhawatiran akan pemadaman listrik nasional. Para pengunjuk rasa memasuki kompleks minyak dan gas Malita dan menutup jalur gas yang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik guna menghasilkan listrik. Otoritas Prancis memerintahkan sekitar 4.000 orang untuk mengungsi dari daerah wisata di pantai Atlantik karena kenaikan suhu mengancam akan menyulut kembali kebakaran hutan besar di sebelah barat Bordeaux. Kebakaran Gironde yang telah membakar sekitar 420 km persegi telah distabilkan tetapi masih belum terkendali. Kebakaran tersebut memaksa 220 ribu orang untuk mengungsi dari rumah dan akomodasi liburan mereka dan melukai 93 petugas pemadam kebakaran. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Duta Besar India di Yunani Ravi Shankar bertemu dengan Letnan Jenderal Domesthenes, Kepala Staf Umum Angkatan Udara Yunani, dan membahas inisiatif kerjasama yang sedang berlangsung antara kedua angkatan udara. Menurut Kedutaan Besar India di Yunani, partisipasi India dalam UNIOCOS
latihan tempur udara multinasional tahunan utama yang diselenggarakan oleh Angkatan Udara Unani dan partisipasi Unani dalam tarang sekti latihan

Tian tempur udara multinasional 2 tahunan terbesar Angkatan Udara India EAF telah menumbuhkan pemahaman dan kemitraan bersama. Duta Besar India juga bertemu dengan Georgios, yaitu Wali Kota Wilayah Mani Barat, dan membahas area potensi kolaborasi dengan wilayah Mani Barat terkait dengan tenaga kerja dari India. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan HRCP menyerukan penghentian segera siklus kekerasan dan penyelidikan yang cepat, tidak memihak dan independen terhadap kematian dan cedera yang dilaporkan sekurang-kurangnya 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka parah selama Long March yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Awami Bersama di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Iran telah memperingatkan bahwa mereka akan memblokir jalur kapal komersial milik perusahaan dan negara yang menggunakan aset beku Iran untuk mengkompensasi kerusakan yang terkait dengan konflik baru-baru ini di Asia Barat. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, Iran mengecam Amerika Serikat karena berupaya menggunakan aset bekunya untuk mengkompensasi kapal yang rusak selama apa yang digambarkan Tehran sebagai perang yang dipaksakan terhadap Republik Islam. Pada olahraga persemakmuran 2026 yang sedang berlangsung di Glasgow, India menikmati hari yang sukses lainnya karena atlet angkat besi Harjinder Kaur dan pelari jarak jauh Gulbir Singh memenangkan medali perak, sementara 3 petinju India memastikan negara tersebut meraih sekurang-kurangnya medali perunggu dengan mencapai bawah semifinal kemarin. Harjinder Kaur meraih medali perak di nomor angkat besi putri kelas 69 kg dengan total angkatan 227 kg yang terdiri dari 101 kg pada angkatan snatch dan 126 kg pada angkatan clean dan jerk. Medali ini merupakan medali ke-7 bagi India di cabang angkat besi. Mirabai Chanu memenangkan emas, sementara Rishikanta Singh Chanambam, Raja Muthu Pandi, Veluri Ajaya Babu, Ganeshwari Yadav dan Harjinder Kaur meraih perak, serta Bindyarani Devi Sodo Khaibam meraih perunggu. Sementara itu peraih medali perunggu Asian Games Gulbir Singh mencetak sejarah dengan memenangkan medali perak di nomor dari 10.000 meter putra, menjadikannya atlet India pertama yang memenangkan medali olahraga persemakmuran di nomor tersebut. Di cabang tinju, Priya Ghangas melaju ke semifinale kelas 60 kg putri setelah mengalahkan petinju Skotlandia Niamh Mitchell dengan skor 4-1 di babak perempat finale. Priti Pawar juga memastikan sekurang-kurangnya medali perunggu dengan lolos ke semifinale kelas 54 kg putri. Di kategori putra kelas 55 kg, Mandeng Bam Jadumani Singh mengamankan tempat di semifinale dan memastikan satu lagi medali perunggu bagi India. Priya, Priti dan Jadumani kini hanya tinggal satu kemenangan lagi untuk mencapai partai perebutan medali emas di kelas masing-masing. Di cabang atlet, pemenang rekor nasional Vishal TK lolos ke semifinale lari 400 meter putra dengan penampilan yang tenang dan akan bertanding di babak selanjutnya besok. Saat ini India menempati peringkat ke-9 dalam klasemen perolehan medali olahraga persemakmuran dengan 2 medali emas, 7 perak dan 3 perunggu sehingga total perolehan medali menjadi 12.
Di cabang menembak, pasangan atlet India Sonam Uttam Maskar dan Himanshu Dhillon meraih medali perunggu pada nomor bergu campuran senapang angin 10 meter dalam ajang Piala Dunia ISAF yang

sedang berlangsung di Hangzhou di Tiongkok. Dengan hasil ini, total perolehan medali India dalam turnamen tersebut meningkat menjadi 4 yang mencakup 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dalam cabang bulu tangkis, Ronak Chauhan menjadi satu-satunya harapan cerah bagi India pada hari pembukaan turnamen Taipei Open 2026 dengan memenangkan 2 pertandingan kualifikasi untuk memastikan tempat di babak utama nomor tunggal putra di Taipei. Kami ulangi sehari berita penting. Sebanyak 20 orang tewas akibat penembakan terhadap pengunjuk rasa di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, POJK. India menyebut pemilihan umum majlis di POJK sebagai langkah kosmetik untuk menutupi pendudukan ilegal. Amnesty International menyerukan penyelidikan atas tindakan keras yang mematikan terhadap pengunjuk rasa di POJK. Uganda dinyatakan bebas Ebola setelah pasien terakhir yang diketahui sembuh dan diperbolehkan pulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington dan pada olahraga persemakmuran 2026, atlet India Harjinder Kaur dan Gulbir Singh memenangkan medali perak sementara 3 petinju melaju ke babak semifinale. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio dengan untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Para Astronom Menemukan Bintang Blue Straggler bercahaya terang yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom India bersama rekan kolaborasi internasional mereka telah melaporkan penemuan langka sebuah bintang Blue Straggler, singkatnya BSS, yang sedang dalam proses pembentukan, yang memberikan bukti langsung mengenai bagaimana bintang-bintang semacam itu tercipta. Bintang Blue Straggler BSS adalah kelas bintang unik yang ditemukan dalam gugus bintang-bintang

Bintang ini tampak lebih panas, lebih terang, dan lebih masif dibandingkan bintang-bintang lain di sekitarnya, serta telah lama membuat para astronom penasaran untuk memahami asal-usul dan evolusinya. Penjelasan yang paling banyak diterima adalah bahwa bintang-bintang ini memperoleh massa dari bintang pendamping atau melalui penggabungan bintang yang secara efektif meremajakan diri mereka sendiri. Namun bukti pengamatan langsung mengenai proses pembentukan semacam itu masih sangat langka. Untuk menyelidiki hal ini, para astronom dari Indian Institute of Astrophysics, IER, sebuah lembaga otonom di bawah Department Science dan Teknologi, DST, mempelajari sistem bintang binary luar biasa bersama TIC 32754-6480 yang berada di gugus bintang terbuka tua kolinder 261 yang berjarak sekitar 9,500 tahun cahaya. Sistem ini diidentifikasi sebagai kandidat yang menjanjikan untuk penelitian lebih lanjut karena karakteristiknya mengindikasikan adanya interaksi yang sedang berlangsung antara kedua bintang tersebut.

Studi ini menggabungkan data kurva cahaya berpresisi tinggi dari misi antariksa TESS milik NASA dengan pengukuran kecepatan radial yang diperoleh menggunakan Very Large Telescope yang dioperasikan oleh European Southern Observatory di Chile. Kami menemukan bahwa Blue Straggler tersebut secara aktif memperoleh materi dari bintang pendampingnya, memberikan gambaran langkah mengenai BSS yang sedang dalam proses pembentukan. Temuan kami menyajikan bukti pengamatan langsung bagi salah satu teori utama yang diajukan untuk menjelaskan asal-usul BSS. Jelas Anupurni Subramanyam, staf pengajar di IIA sekaligus salah satu penulis studi tersebut. Mereka menemukan bahwa sistem binar tersebut bersifat semi-detached, setengah terpisah, yang berarti salah satu dari kedua bintang telah mengembang cukup besar hingga melampaui batas gravitasinya yang dikenal sebagai Rossloff, sehingga menyebabkan bintang pendamping yang kurang masif mentransfer materi ke BSS tersebut. Transfer massa yang terus berlangsung dari pendamping yang kurang masif ke BSS ini mengkonfirmasi bahwa proses peremajaan masih terjadi, menjadikan sistem ini salah satu contoh paling jelas mengenai pembentukan Blue Straggler yang pernah diidentifikasi sejauh ini. Para peneliti juga mendeteksi adanya emisi sinar X yang kuat dari sistem tersebut. Aktivitas sinar X semacam itu diperkirakan terjadi ketika materi yang ditransfer dari bintang pendamping mengalami akresi oleh BSS, yang memberikan bukti independen bahwa transfer massa sedang berlangsung saat ini. Analisis mendalam menunjukkan bahwa BSS tersebut memiliki massa sekitar 1,67 kali massa matahari dan sedang mengakresi materi dari bintang pendamping yang bermassa sekitar 0,32 massa.

matahari. System binary ini memiliki periode orbit 2,11 hari, rasio massa rendah sekitar 0,19 dan BSS berotasi dengan cepat pada kecepatan sekitar 69,55 kilometer satu detik. Kemungkinan besar akibat percepatan rotasi yang disebabkan oleh materi yang terakresi. Pemodelan evolusi mengindikasikan bahwa transfer massa dimulai sekitar 5,46 miliar tahun yang lalu dan terus berlanjut hingga saat ini, sementara gugus bintang itu sendiri diperkirakan berusia sekitar 7 miliar tahun. Ujar Ali Hasan Sheikh, mahasiswa doktoral di Universitas Guwahati sekaligus penulis utama studi ini dan penerima beasiswa INSPIRE di bawah program INSPIRE dari Department Science dan Teknologi Pemerintah India. Penemuan ini memberikan salah satu bukti observasi langsung terkuat sejauh ini mengenai pembentukan BSS melalui transfer massa dalam sistem binary yang membantu memecahkan misteri berpuluh-puluh tahun lamanya dalam astrofisika bintang. Jelas Ram Sagar, staf pengajar di IIA dan salah satu penulis studi tersebut. Dengan menangkap momen pembentukan BSS, sistem ini menawarkan laboratorium unik untuk menguji teori evolusi binary dan peremajaan bintang, serta memiliki implikasi penting bagi pemahaman mengenai evolusi gugus bintang dan bintang-bintang yang berinteraksi di seluruh alam semesta. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam Astrophysical Journal Letters oleh tim penulis yang terdiri dari Ali Hasan Sheikh, Biman J. Medhi, dan Hitendra Sarkar dari Universitas Guwahati, Annapurni Subramanyam, dan Ram Sagar dari Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, Sergio Messina dari INAF, Italia, Anupam Bhardwaj dan Susmita Das dari EUCAA Pune, Atila Poro dari Lux Observatory de Paris, Francis serta Marina Conkel dari University of North Florida, Amerika Serikat. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu-lagu raya. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Rajasthan.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara esok harinya.

Pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.